0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CPM.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, Pak, sini dulu Pak.
2: Iya, ngapa Bu?
1: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
2: Oh Ibu, Ibu juga sih. Nyala Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh Pak, cak mano ini? Kira-kira ada gak skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
1: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
2: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
1: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
2: Ya wis, iki tak pake yo. Gawe mas mui Agarilus Serba Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh pak, bisa ya pak ya?
4: Iya pasti bisa dong bu. Cocok juga bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
7: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilo series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Warga sehat Indonesia, wanita secara

sebaiknya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: 102,6 Citra FM.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor, yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E, yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang, mengandung kolagen, yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Samantha.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
2: ceritonyo nih, nama gue ini Nur Lela, berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritonya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat, sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru, itu rasa dadoku sempit, yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu jeku aku, ngapa mengko biru nih tadi. Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius Drop. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminumlah oleh aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius Drop tu. Alhamdulillah, dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih balik semula lagi. Agarius Drop nomor 1, hebat, dahsyat.
3: Agariluserius adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluserius di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Pak, cepet toh gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.

0: wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: kamu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Oh, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Promo jadi lu.
2: Sehat waras.
3: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
5: Gas bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
6: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
5: Alah lele, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
3: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: sensasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau. Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara. Umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
5: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Kami pakai Mobile JKN.
15: BPJS Kesehatan
0: 102,6 Citra FM.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita

Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: Ol.
1: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Sebatis 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan

0: 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

104,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinye, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-1122-4420. 3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Linu dia, linu kalau tidur gitu kan awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio ada Gari Rustrop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Gari Rustrop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Garirus, Agarirus Drop sama madu hitam sama Well Pro Ganda.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
3: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil JKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya.

0: penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya, Bu, sebentar.
2: Loh, Pak, kenapa?

0: pucat.
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak.

0: tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Manila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: علي بن أبي طالب pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

101,6 Citra FM Lubulinggo, sahabat Citra. Sekian siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribon kabare siang niki sahabat Citra. Mugi-mugi tasih podo sumringah, tasih sae-sae nggih, aktivitas yo lancar, mboten enten hambatan niki sahabat Citra nggih. Pepanggian niki karo Mas Vijay Ndledek sing siap ngancani aktivitas lan kegiatan ning program Campur Sari Sapore Marem tenan. Nggih sahabat Citra, niki persembahan spesial karo Agari Los Dropping nggih sing marem tras jos gandos pokoke kangge sahabat Citra sedaya mawon sing sibuk niki nggih aktivitasnya full padet. Wah niki cuacanya yo panas luar biasa, terus niki apa niku iki kualitas udarane yo wah kurang apik niki sahabat Citra nggih. Nah nek sarane Mas Wijay niki aja lali karo Agari Los Dropping nggih sahabat Citra nggih. Soale nek kagem sahabat Citra sing konsumsi Agari Los Drop niku yakin kula kesehatane luar biasa jos gandos, nyambut gawe mboten enten hambatan nggih. Soale niku sahabat Citra nggih, Agari Los Drop niku nglancarno sing jenenge metabolisme tubuh nggih sahabat Citra. Dadi metabolisme nek wis lancar niku sahabat Citra, nek eneng virus, nek enten apa niku jenenge penyakit, iku insya Allah teratasi karo metabolisme lan imun tubuh. Lah no jalali nggih sahabat Citra nggih karo Agari Los Drop. Terus ya jalali karo Campur Sarine. Nggih sahabat Citra niki kagem sahabat Citra sedaya mawon sing tasih ngrapatana barisan, pokoke niki nganti jam 2 siang nang program Campur Sari sakpune marem tenan. Monggo sing pengen gabungan tanteni ning via telepon ning 0733451977. Pokoke tembang-tembang Jawi, tembang-tembang Campur Sari sing ngrencangi sahabat Citra siang niki karo aktivitas apa wae. Monggo niki langsung tak sapa-sapa ning via telepon e, soale ket mau yae wis ngenteni niki nggih. Merdu sekali. Halo Campur Sari sakpore.

0: Halo, campur sari sapore?
1: Marem tenan.
0: Agar ilus drop marem tenan ngono lho.
1: Oi, agar ilus drop marem tenan.
0: Marem tenan segang siang.
1: Siang iki, Mas.
0: Kale sinten iki, Mas Sumarno nggih?
1: Saking Krikaria, Mas.
0: Oh, wah lali kula wingi sing gabungan niki tanggane Pak Yono niki. Mas sampun wingi?
1: Pak Wandi.
0: Hah?
1: Pak Wandi.
0: Oh nggih, Pak Wandi nggih. Oh, lali kula niki, Pak. Masih napa sakniki, Pak, aktivitasnya, Pak?
1: Nembe dahar niki matur sumatan.
0: Weh, luar biasa niki nggih, direncangi campur sari wis tambah jos gandos niki lho. Biasane nek iku bar dahar niku biasane ngantuk, biasane karo leyeh-leyeh kan kok ana campur sari wah.
1: Bentar, Mas, mboten saged tilem.
0: Wah, ya mboten napa-napa jane. Ngapa ora mboten saged tilem iki pripun?
1: Awane nggih panas sumo.
0: Sing paling penak niki gelar apa jenenge gelar kloso. Nah, gitu. Ngisore wit. Wah, iki enak tenan iki lho.
1: Paling ngopi.
0: Heeh, karo ngopi kancane radione ning andinge wis pokoke. Mangga Pak Wandi tembangin apa Pak Wandi?
1: Tembange apa nggih? Kembang rawe mawon enten.
0: Kembang rawe?
1: Nggih.
0: Kembang rawe jajal. Kembang rawe saking sinten iki enten kalih versi niki. Kaling Parsi Wijaya Wijayawati lan saking Nela Karisma.
1: Nggih, saking Wijayawati mawon.
0: Nggih, mangga diputer nang nggih. Salam-salame monggo diaturaken.
1: Salam-salame kangge sedoyo kemawon Mas sing mirengaken radio. Sedoyo
0: mawon, spesiale
1: kepesiale niki kangge tiyang griya tesih miti Lombok niki.
0: Wah, miti Lombok. Matur nuwun nggih Pak Wandi nggih.
1: Nggih, dawuh sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Pak Wandi nggih saking kawasan Trikarya tanggane Pak Yono niki nggih sedang siang niki. Pokoke kagem Pak Wandi sak keluarga sedaya mawon mugi-mugi diparingi kesehatan nggih. Amin. Lanjut mari sahabat Citra lu campur sari sapore.
2: Agar ilus drop marem tenan.
0: Marem tenan sugeng siang.
2: Sugeng siang uti Mas Wijay.
0: Alhamdulillah saya kula Budi Sumarmi. Budi Sumarmi pripun kabar ini ki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah saya nggih alhamdulillah. Tasik napa sak niki Budi Sumarmi?
2: Apa sik leyeh-leyeh kali ngenteni sampeyan siaran.
0: Weh, ngenteni kula siaran iki pripun ceritane niki lho. Ngenteni kula teko ngono lho.
2: Nah, wes sampe teko rek, saya ayah kadung pengin teko ya teko kok sampean.
0: Nggih, nggih.
2: Nek dinteni mboten teko.
0: Lah nek siaran rasa dinteni, nek teko rono aku dinteni ngono. Mangga niki tembangin apa niki Budi Sumarmi?
2: Muda rasa, Mas.
0: Hah?
2: Muda rasa.
0: Muda rasa.
2: Nggih.
0: Saking sinten niku?
2: Di Gombro Vetine Keteng niku.
0: Mudoroso amro.
2: Mudoroso, mudoroso. Di Gomblo versi ini keteng.
0: Kok sih, tak golek no sih nih gigi. Sabar, sabar.
2: Marga sehat apa sih say?
0: Alhamdulillah sehat nih gigi. Boten nenten nih ku mudoroso nih gigi.
2: Nggih,
0: mudoroso. Enten
2: lho
0: batinan
2: lho
0: anggen lho batinan
2: enten kok
0: sampean nenek. Mudoroso, mboten enten iki tak goleki lho iki lho. Mudoroso entene niki gemantung rasa, amung rasa, terus krasa apa piye, terus entene niki nanting rasa. Nah niki.
2: Nah, mudoroso mboten nek.
0: Gedhe rasa. Nah niku sing enten iki.
2: Antepe ati enten mboten?
0: Antepe ati. Mangke, jajal. Antepe ati mboten enten yo an iki.
2: Oh, kok yo renen to.
0: Heeh. Mboten enten ning playlist-e niki lho.
2: Sing tayub mawon lah, napa niku?
0: Tayub mboten iso, niki kan campur sarian niki. Nek tayub niku jam 11 wengi.
2: Siang mboten iso. Iki opo?
0: Heeh, sing liyane niki pas programi ngono lho.
2: Heeh, lha opo lah ninggal Katresnan mawon.
0: Ninggal Katresnan. Katresnan. Nah, niki enten niki ninggal Katresnan mangke diputerno nggih. Monggo, salam-salami.
2: Salam kagem Pak Wandi Wau, kagem Mas Aisa, Mas Ayu Said, kagem Mbak Tupati, kagem Mama Ayu, kagem Mbak Royci.
0: Nggih.
2: Kagem Pak Harmono, kagem Mas Farmi, kagem Mbak Cindy, kagem Mas Arif, grup PPR, kagem Boya Mawo,
0: Mas Cindy. Matur nuwun, matur nuwun nggih, Budi Sumarmi.
2: Kecuali kagem Mas Cindy, sudah ayo tukang, ngasuh suntan.
0: Matur nuwun.
2: Ya, selalu panjang umur.
0: Amin, amin, matur nuwun. Matur nuwun, Mas Cindy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Budi Sumarmi saking kawasan Ki 1 tambah asri niki nggih. Lanjut mari sahabat Citra. Lu campur sari sapuri.
1: Campur sari agari lustro marem
0: tenang. Ah niki wah Mas Nendi niki nggih.
1: Nggih.
0: Mas Nendi pripun kabare?
1: Alhamdulillah, saya kabare Mas nggih kepiye?
0: Alhamdulillah saya ya kan kula niki alhamdulillah. Saya pokoknya niki cuacane sing mboten sae ini. Nggih.
1: Panas iki, nggih.
0: Luar biasa niki
1: panas. Tapi lebih panas omongane tonggo tapi.
0: Ya mboten to. Nek musim panas niki sing kering kan iku sumur padha kering. Niku mboten napa-napa. Mboten napa-napa nek niku, tapi sing luweh parah niku sing gawe panas soale mergakno kantonge sing kering. niku sing luweh bahaya niku. Nek panas sumure kering ra apa-apa lah. Panas kantonge kering niku wah tambanane.
1: Kering nek kantonge cukup garing.
0: Nggih, yo tambane angel niki nggih. Mangga Mas Nendi tembangin apa niki?
1: Tembangi Kidung Wahyu Kala Sepo mawon.
0: Kidung Wahyu Kala Sepo nggih mangke diputer nggih. Salam-salami monggo.
1: Salam-salami kagem sedaya mawon lah Mas. Kagem apa spesiale kagem Mas. Jai syukur layahi tugas
0: ngantos. Matur nuwun nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki nggih luar biasa niki Mas Nendi. Ya wis gabungan pokoke salam-salam niki nggih. Lanjut malih alu campur sari sapure.
1: Agari lustro marem tenan.
0: Marem tenan sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Ije.
0: Oh niki Mas Adi Waluyo niki.
1: Saking Kabarjo.
0: Oh, Mas Parmin. Nggih. Pripun kabare Mas Parmin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, nggih, saya Mbak Cindy ya sehat nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah niki nggih. Nah, tasik nampa sak niki aktivitas Mas Parmin?
1: Iki nembe ngunjuk teh saking niku wau pun bur saking Jumatan.
0: Nggih. Heeh. Oh, teh wae yo mboten lengkap to kudune gorengane yo enten ngono. Gorengane yo gorengan.
1: Gorengane ubin
0: iki kok. Pokoke yo penak, telo penak. Terus apa niku gejang goreng yo penak. Mboten enten sing liyane yo tempe yo ngene tempe goreng. Mangga niki Mas Warmin tembangin apa?
1: Bubuk asmara.
0: Bubuk asmara mangga diputerno nggih. Salam-salami monggo.
1: Salam-salami kangge warga Pak Ije, kangge Pak Harmono, Pak Hartanto, kangge Mbak Wijianti, Mbak Fatima, Mama Isra, kangge Pak Yanto, Pak Nyono, kangge Pak Junaidi, Bu Junaidi, kangge Pak Royji, kangge Mas Wayu Jait, Mas Atril, kangge Pak Sumarno, kangge sinten sing tengan wau? Pak Wandi, salam kenal.
0: Pak Wandi, saya wis gabungan mau.
1: Pan kades duo ya kemawon, Mas.
0: Ya ya kemawon, spesiale kagem sinten niki?
1: Spesiale niki kangge tiyang griya ingkang kene putune niki.
0: Heeh, matur nuwun nggih.
1: Masih dewe calipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki nggih Mas Parmin Tambarejo wis gabungan iki mugi-mugi diparingi kesehatan. Sae-sae pokoke nggih. Sahabat Citra ini kita puterno tembang sing wis dirika saking piate apane mangke Mas Viceng ngancani malih. Dadi pokoke kagem Sahabat Citra goyang sik jeneng dindi pokoke kene wae. Cabur sarisa puri marem tenan.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo.

0: sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan. Kurangi nasi, kurangi garam, kurangi

dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

Kendal atau sekalih kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Pak, cepet toh, gantian.
0: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
0: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
0: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Setunggal atas kali kemanam Citra FM Lepel Linggo Sahabat Citra atas ini program Campur Sari Sakpore Marem Tenang Nggih, wis tak puter tebak-tebakan sing wis request saking via telepon ini ke sahabat Citra nggih, mugi-mugi dadi penyemangat kagem sahabat Citra sedaya mawon karo nyambut gawe nyambi nyambut gawe siang niki. Mangga niki tasih enten waktu sing kagem sahabat Citra sing pengin gabungan malih kagem sahabat Citra sing tasih ngrapetana barisan monggo niki nang 0733451177. Halo, campur sari sapore.
1: Kali. Marem tenan.
0: Marem tenan. Segang siang Mama Isla.
1: Segang siang iki Mas Isla.
0: Ah, tasik napa saniki aktivitas niki lho.
1: Iki tasik nyetrika Mas Guys.
0: Oh, tasik nyetrika nggih. Weh, nyetrika wae. Moga niki tembangin apa waktune pun mepet niki.
1: Tembangin anu wae. Sabar wae Mas Guys.
0: Sabar.
1: Sabar niki kan kalindri.
0: Sabar nggih.
1: Ikan kalindri.
0: Mboten nenten niki sabar niki.
1: Nggih, njaluk dik wae nek ana kesukaane Pak Yono.
0: Nggih, njaluk dik. Nggih, mangke diputerno.
1: Nggih.
0: Heeh, monggo. Salam-salami.
1: Salam-salami kagem sedaya mawon Mas Jai.
0: Spesiale kagem sinten niki?
1: Kagem mawon mugi sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Nggih,
0: matur nuwun wektune Mas Jai. Nggih, matur nuwun niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki nggih Mama Isla saking kawasan U1 ya wis gabungan niki sekaligus nutup perjumpaan yang program campur sari sapore martra. Matur nuwun kagem sahabat Citra sing wis ngrapetana barisan niki jalali bar niki ta senten program selanjutnya. Kali tetap rapetana terus barisan yang 100.6 Citra FM Lubuk Linggo. Mas Wijayanto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bos Ari Budoyo, Katur Indonesia, Katers Money.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus mengerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Kencang-kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
2: Kesehatan. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
3: Dipersembahkan oleh
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: iso sih. Terus aku perawatan terus lo iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lo. Koyok to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
3: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.

bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu

0: pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

0: alis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya.
2: Agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Oke, Bu. Bungkus.
3: Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan.

0: Ya sahabat Citra, ada Reza Siti, Dirasati, dan juga ada Abdi di ruang dengar sahabat Citra dan di program yang luar biasa sore hari ini. Di mana lagi kalau bukan di program Citra Batagor, Bursa Tembak Goyang Rame, benar-benar pol puas ya. Ya sahabat Citra, program Citra Batagor persembahan spesial atau dukungan spesial tentunya dari Madu Hitam Pahit Agarilus, benar-benar pol puas ya. Mana-mana aktivitas sore untuk sahabat Citra semuanya di hari ini yang mungkin disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing, kegiatannya masing-masing ya. Ada juga yang mungkin saat ini sedang santai saja tanpa aktivitas tapi masih setia di depan radionya masing-masing. Ya yang penting bagi ucapkan selamat siang menjelang sore saja untuk sahabat Citra di hari ini. Mudah-mudahan harinya bahagia, harinya menyenangkan, walaupun cuacanya ekstra panasnya dan juga ekstra nih untuk kualitas udaranya. Suhu udaranya panas banget ya sahabat Citra ya, kan memang cuacanya panas kan, jadi suhu udaranya juga meningkat. Tapi yang lebih parah itu adalah saat kualitas udaranya. Nah itu tuh ya, yang bahaya itu tuh saat kualitas udaranya tidak sehat atau tergolong tidak baik, yaitu bisa menyebabkan kita seperti sakit tenggorokan, terus juga flu, batuk, bahkan bisa menyebabkan kita menjadi sesak nafas tuh sahabat Cina. Ya semuanya ini disebabkan karena memang di Indonesia sekarang sedang dilanda beberapa kejadian yang menyebabkan kebakaran lahan ya, mulai pembakaran secara ilegal, terus juga ada yang memang kebakaran tanpa diketahui sebabnya. Dan yang penting sih kalau harapan Bang Jay ya, pemerintah bisa cepat dan tanggap untuk mengatasi hal tersebut sahabat Citra. Dan sampai kita lihat hingga saat ini tentunya pemerintah sangat sigap sekali untuk menangani kejadian kebakaran lahan, baik itu yang ada di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan sekitarnya. Ya karena yang paling banyak titik hotspot atau titik panasnya atau juga pembakaran lahannya atau juga kebakaran lahannya gitu ya, itu terjadi di Pulau Kalimantan dan juga di Pulau Sumatera sahabat Citra. Makanya kalau kita lihat sekarang itu kayak ada mendung-mendungnya gitu kan di arah langit, tapi itu bukan mendung sahabat Citra, itu adalah asap yang mengepul kemudian naik ke atas atmosfer gitu ya, ke atas langit sana, kemudian berkumpul tuh menjadi seperti gumpalan mendung, tapi itu justru bukan mendung, tapi itu adalah gumpalan asap. Sahabat Citra, di program Citra Batagor di siang hingga sore hari ini ditemani dengan lagu-lagu Padang, lagu-lagu Sunda, ada juga lagu-lagu Medan, ditambah juga lagu dangdutnya. Untuk sahabat Citra silakan yang mau rapatkan barisan di 0733451977. Dan pokoknya di siang hingga sore hari ini harus bahagia untuk sahabat Citra semuanya. Menuju akhir bulan sahabat Citra pada tanggal 28 Agustus 2026 ya, dan hari ini hari Jumat. Tidak terasa sudah di penghujung bulan Agustus dan hari Minggu kita penutupan tuh ya. 31-nya hari Senin. 31-nya hari Senin ya sahabat Citra, penutupan bulan. Dan di hari Selasanya awal bulan September. Gak kerasa udah September aja gitu ya kan, udah akhir tahun lagi. Begitu cepatnya waktu itu berlalu ya sahabat Citra ya, tanpa kita harus sadari, tanpa kita rasakan dengan begitu nikmatnya, tiba-tiba udah tahun baru lagi. Makanya kita nikmati tuh setiap harinya, setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya. Karena kenangan terindah itu adalah sahabat Citra yang terjadi di hari ini dan kita ingat kembali di masa yang akan datang gitu loh ya. Ya sama aja kayak kita mengingat vibes-vibes di tahun 2000-an, serasa itu indah banget gitu kan. Dan bagi mereka itu sangat menyesal apabila kenangan di masa lalunya justru itu tidak menyenangkan. Makanya sih kalau Bang Jay bilang, hargai hari ini, nikmati hari ini, karena hari ini adalah menentukan untuk perkembangan kita dan pertumbuhan kita di masa yang akan datang. Termasuk tuh sahabat Citra ya, mengingat kembali kenangan-kenangan di masa lampau, di masa yang udah kita lalui ya. Apabila kita mendapatkan hal-hal yang baik, kenangan-kenangan yang baik, maka itu akan terlihat begitu indah dan serasa kita susah untuk melupakannya. Tapi sebaliknya sahabat Citra, apabila kita dengan kenangan yang tidak begitu bagus, dengan kenangan yang justru ya mungkin melukai kita atau bahkan menjatuhkan kita, ya itu pasti menjadi kenangan yang begitu buruk dan bahkan kita malas untuk mengingatnya kembali. Ya, kalau begitu sahabat Cira, Bang Jaya akan kembali menyapa di via telepon. Ada siapa di siang menjelang sore hari ini? Halo, Citra Batagor.
1: Aduh, hitam akari benar-benar puasnya.
0: Pol puasnya. Ada Mama Islah, kawasan U1 ya.
1: Betul, Bang Jaya. Nah,
0: Mama Islah sedang apa aktivitasnya, Mama Islah?
1: Ya, tadi belum selesai tadi, nyetrika tadi.
0: Wah, masih lanjut aja nyetrika, banyak sekali setrikaannya ya.
1: Iya, buat yang belum
0: luar biasa ya. Mau ditemani lagu apa kalau begitu?
1: Lagunya apa Mas Jai? Selimut biru Mas Jai.
0: Selimut biru? Selimut Mega biru Mustika, ya. Mega Mustika nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Mbak Putri, Bunda Putri, Bu Marni, Bu Ali, Susu Ratu, Mbak Ku, Mbak Ujianti, Mbak Erawati, Mas Arif, Mas Arati, Mas Arcante, Mbak Tunggung Bambit, lupa ini Mas Jai kalau saya ngalir, Pak Parmi, Pak Reliki, Pak Yono, Pak Harmono, semuanya aja ya Mas Jai.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Mas Jai, juga Pak Muhyiddin itu Mas Jai.
0: Itu aja.
1: Buat Mas Jaya, makasih. Jangan bertukar sampai tuntas.
0: Yo, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, ada Mama Islah yang sudah bergabung di kawasan U1 di sore hari ini. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Batagor. Madu ya salah itu passwordnya ya. Madu hitam agarilus benar-benar pol puasnya gitu.
1: Madu hitam agarilus pol puasnya.
0: Iya, dengan Mbak Cindy, betul?
1: Betul.
0: Mbak Cindy di kawasan Tambarejo ya.
1: Iya.
0: Mbak Cindy sedang apa Mbak Cindy?
1: Sedang duduk.
0: Oh, lagi duduk santai aja ya. Sama Mas Parmin. Sama Mas Parmin ya.
1: Berangkat kerja dia udah.
0: Oh, udah. Udah berangkat kerja. Ya udah, ini mau ditemani lagu apa Mbak Cindy?
1: Apa?
0: Lagunya apa? Lagunya.
1: Lagunya Pria Idaman aja.
0: Pria Idaman.
1: Ya.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya untuk Mama Isla, Mbak Kus, Mbak Cumarni, Mbak

0: Pak Yu Jahit. Udah itu aja lah, Pak.
1: Spesialnya ada?
0: Spesialnya untuk suami aku yang sedang kerja kepanasan ini, Pak.
1: Emang dengar radio dia?
0: Hah?
1: Emang dengar radio dia?
0: Iya, kepanasan. Tepatnya panas.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabake ambo di hari raya nan katibo.
1: Terima kasih banyak, tadi ada Mbak Cindy yang sudah bergabung di kawasan Tambarejo. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Batagor.
3: Halo Citra Batagor, madu hitam agarilus.
1: Benar-benar pol puasnya.
3: Benar-benar pol puasnya.
1: Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Ada Papa 2R Durian Mas.
1: Papa 2R kawasan Durian Mas Kota Padang ya. Kemana aja Papa 2R?
3: Gak ada kemana-mana, lagi sibuk.
1: Oh, lagi sibuk aja ya.
3: Ya.
1: Tapi monitor aja terus ya.
3: Monitor terus,
1: Bang Jai. Papa 2R mau ditemani lagu apa di siang ini?
3: Lagunya

0: kembali aja.
1: Basah kembali nanti diputrin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
0: Ya, salam-salamnya buat Mama Isla tadi, Bu Hermono, Mbak Kus, Bunda Fitri, Mama Herma, Mas Iwani, Mbak Wijati, Aladin, Jan Pai, Mbak Kus. Semuanya aja lah, lupa.
1: Semuanya aja, spesialnya.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0818-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mana?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Citra FM.
6: Citra FM.
5: Citra budaya bangsa.

bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah.

Bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah,

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak, coba minum ini.
5: Apa ini, Bu?
4: Proren, Pak. Ini, Pak.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-05.

0822-0828 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Ya sahabat Citra, masih bersama Bang Jai di Ruang Dengar sahabat Citra semuanya, dan masih di program yang sama tentunya, di program Citra Batagor, Bursa Tembangko yang rame benar-benar pol puas ya. Ya sahabat Citra, kebersamaan kita di program Citra Batagornya masih hingga pukul 4 sore. Jadi masih ada waktu kurang lebih 14 menit lagi untuk sahabat Citra yang mau bergabung di via teleponnya. Silakan di 0733451977. Halo Citra Batagor. Iya, sayang sekali terputus sahabat Citra. Kita coba sapa kembali, ada siapa untuk di via teleponnya. Halo Citra Batagor.
1: Waduh, sama kali itu benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ada Mas Harmono
1: itu,
0: ya.
1: Mas Wijay.
0: Kenapa?
1: Untung ada orang nelpon terputus itu. Kalau nggak bisa dari tadi pagi nggak bisa masuk sama Mas Wijay.
0: Dari tadi pagi nggak bisa masuk. Berarti belum rezekinya hari ini ya.
1: Syukurin itu yang putus tadi. Alhamdulillah saya bisa masuk.
0: Iya, kalau nggak berhasil hari ini kan masih ada besok. Besok Bang Jai masih siaran lagi ya kan?
1: Apa memang sengaja orang iseng aja biar saya masuk tuh?
0: Iya enggak lah, itu tadi emang masuk terus terputus saja. Mas Armando, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Tabir kepalsuan aja lah.
0: Oh, lagunya tabir kepalsuan. Ya udah, salamnya buat siapa saja?
1: Salam jalan buat Pak Riki, Pak Wis, buat Pak Yono, buat Mas Wajidai, Mas Subalulio, Mas Atato, Mas Arifulo, Mas Saladin, Mas Parmin, buat Mas Benny, buat Mas Nendi, Mas Sumarno, buat Mas Suratno, buat Mama Isla, Mama Herman.

0: Putri Mbak Lawang, buat Balap Saputra, buat Mama Hanugra, buat semuanya aja lah.
1: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
0: Ya, sebenarnya buat Mas Tujo sama Duka sampai tuntas aja.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mas Armono ya.
0: Terima kasih banyak untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Armono, kawasan Sukakarya sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Batagor. Madu hitam agak rilus, benar-benar pol puasnya. Benar-benar pol puasnya.
0: Benar-benar pol puasnya.
1: Dengan siapa dan di mana?
0: Dari pendatang baru.
1: Ya, ada siapa?
0: Dari Jalan Maluku, Simpang 3, SS Lebuk Linggo Timur 2.
1: Jalan Maluku?
0: Iya, ya, kota itu.
1: Oh, ini ada... aduh lo Pak Bang Jainnya ya. Jalan Maluku.
0: Indra.
1: Ah, Mas Indra, iya. Berusaha mengingat-ingat tadi. Udah lama sih gak gabungan ya kan?
0: Iya.
1: Kemana aja Mas Indra?
0: Luar biasa.
1: Sibuk ya?
0: Iya.
1: Dulu gabungan terus tiap hari ya kan?
0: Tiap hari gabungan.
1: Nah, tapi monitor terus. Ya deh, pokoknya rutin-rutin gabungan biar gak lupa nanti Bang J.
0: Iya.
1: Ya udah kalau gitu berhubung waktunya udah mepet, mau ditemani lagu apa?
0: Nasi Pengamen.
1: Nasi Pengamen?
0: Iya.
1: Nasi Pengamen ya. Ada gak Wang? Gak ada nih Nasi Pengamen. Gak ada.
0: Maya.
1: Maya dari siapa tuh?
0: Sabulkai.
1: Maya ada dari sebentar ya Bang J, cek dulu ya. Maya dari, wah mana nih Maya nih? Yang judulnya Maya cuma satu nih. Ada. Itu juga ada apa namanya, versinya koplo nih adanya. Latifkan ada nih, Latifkan ya. Versi originalnya Latifkan ada. Latifkan ada nih versi originalnya.
0: Maya.
1: Iya Maya, nanti kita terima ya. Iya, salam sapanya buat siapa saja?
0: Buat semuanya aja, salam kenal dari Mas Indra SM. Buat Armono, salam kenal. Buat Aradin, Artanto, Bagus, Mahendel. Juga Mbak Sili di Bimba 2. Buat Mas Munawo di Bimba 2 juga. Buat semuanya kenal dari Mas Indra
1: SS.
0: Makasih
1: ngandang. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Indra di kawasan SS yang sudah bergabung dan cukup lama. Kemarin libur nggak ada suaranya. Dan hari ini bergabung lagi ya. Rutin-rutin pokoknya gabungan ya Mas Indra. Sahabat Citra, kalau begitu sudah saatnya Bang Jason pamit di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra. Dan besok Bang Jay akan kembali menyapa sahabat Citra di pagi hari di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Sampai jumpa di esok hari bersama Bang Jay. Bang Jay izin pamit untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasulullah.

0: 102,6 FM Lubuk Linggau, So My So Tembang Malaysia, lagu jaran awak suka. Balik lagi bersama Juna juga tentunya. Nah, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, di sore hari ini mari kita menikmati tembang Malaysia dan juga Melayu di Jumat 28 Agustus 2026 bersama Juna tentunya dan radio kesayangan kita. Silakan untuk sahabat Citra bergabung di 0733451977 ya. Jangan lupa passwordnya Citra So My So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Jangan lupa juga salam sapa untuk sanak dulur di sana. Baik, kalau gitu langsung aja kita dengarkan lagu berikutnya, lagu yang gak kalah asyik dan juga memanggil seorang wanita. Edidew ya, lagu apa itu? Lagu Rindiani bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia. Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu goncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Kan jeruan, ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga Pak, Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
1: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan

0: Metro FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus seri yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
3: Dipersembahkan oleh Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarilus Drop. Agarilus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarilus.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: radio kesayangan Anda.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
5: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Kami pakai Mobile JKN.

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatip.
0: Dari mana Pak Alatip?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang,
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas, hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
0: Sebelum minum Agrilus, jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
0: Setelah minum Agrilus bisa
1: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
0: luar biasa
1: deh Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
1: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
0: Maaf Bapak, aktivitasnya?
1: Sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim nomor 13 Pangkal.
2: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agak lus drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah,

0: seperti tipes dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Balik lagi bersama Juna tentunya di 102,6 FM Radio Somai Citra Somai, Show Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Iya, sahabat Citra, barusan ini saja terjadi yang namanya kecelakaan. Dan kecelakaan ini kecelakaan beruntun ya, kecelakaan beruntun yang terjadi di Megang Sakti. Oh ya ampun, ini keluarga kita dan saudara kita tentunya ya. Langsung saja kalau begitu Juna informasikan kecelakaan yang terjadi di Megang Sakti. Semoga semuanya dapat diperbaiki dan juga keluarga dapat mengambil pelajaran dalam kejadian ini. Kecelakaan beruntun di Megang Sakti, mobil ditemukan tergeletak dikemudikan oleh dokter, tabrak dua motor dan gerobak siomay, 4 orang luka. Nah, ngapo ini pacak kecelakaan ya? Apa dokter Nyoni baru bisa berjalan? Ya, tidak, baru bisa ngelong ya? Apa memang dan galau? Ya, sudah kalau macam itu, langsung bayar ya. Inilah dia bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Kabar seputar silam pari bersama Somai So Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka.
1: Sepening kaca.
0: Sahabat Citra, dilansir dari linggopost.co.id, 1 jam lalu kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan mobil Honda Brio dengan 2 sepeda motor dan 1 gerobak somai terjadi di depan SD Negeri 1 Desa Megang Sakti 2, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas di hari Jumat 28 Agustus 2026 pagi. Oh, pagi tadi beritanya baru nimbul. Kok bisa pulau hetunia lah nombor somai lah nombor motor beneman ngelebut apa dak ya kak nih dokter kak nih apa dokter kak sonop sakit ya. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia bagian barat itu, mengakibatkan 4 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit serta klinik terdekat. Seluruh keadaan yang terlibat mengalami rusak parah dan kini diamankan di Polsek Megang Sakti ya. Oke, seluruh kendaraan ya, mohon maaf. Berdasarkan pemaparan dari Kapolsek Megang Sakti Ibtu MBC Hombing SHMH dan Kanit Gaklum Polres Musirawas Ibda Trista, halo Bapak Polres Musirawas ya, membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan hasil cek TKP dan keterangan saksi, kronologi bermula di saat mobil Honda Brio berwarna putih dengan nopol BG1836AC yang dikemudikan oleh Ulfa, 26 tahun, seorang dokter asal Talang Ubi lah, dokter kita lor ya, melaju dari arah Kelurahan Purwodadi menuju Pasar Megang Sakti. Setiba di TKP, diduga pengemudi mengantuk. Walah, wajar kalau mengantuk ya. Hingga mobil hilang kendali dan oleng ke kiri jalan. Mobil slip lepas kendali kemudian keluar jalur kiri dari bahu jalan dan mobil kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam tanpa nopol yang sedang terparkir di kiri jalan. Tidak berhenti di situ juga, mobil terus melaju dan menabrak gerobak pedagang somai. Oh iya, banyak nian lah nomor motor, nomor somai ya. Nah, tidak berhenti di situ saja, setelah menabrak gerobak pedagang somai beserta 3 orang pembeli, lah, mau lagi jajan somai di tombur lur. Setelah menabrak gerobak somai, mobil Brio kembali oleng ke kanan jalan dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X 125 nopol BG6634GL yang dikendarai oleh Eko Prasetyo yang datang dari arah berlawanan ya. Aduh, ya ampun, ya ampun. Adapun korban bernama Eko Prasetyo, 34 tahun, pengendara Honda Supra, warga Talang Ubi, pekerjaan tani, mengalami luka lecet di perut kiri, tangan kanan dan lutut kiri, dirawat di klinik Haji Daud Megang Sakti. Sedangkan Yongki penjalan kaki pembeli somai, warga desa Megang Sakti, mengalami luka di bagian kepala dan luka robek di kaki kanan. Lah, kena luka pula nak beli somai lagi luka lur ya, ditombo dokter. Untung dokter ya, langsung dirawat ke AR Bunda Kota Lubuk Linggau. Dan Al, 10 tahun, pelajar pembeli somai warga Megang Sakti 2, mengalami luka di bagian mulut. Aduh, dan luka robek di pelipis kiri, dirawat di klinik Haji Daud. Ngebutnya dokter nih, berarti ya bawa motor ya. Sedangkan bapak pedagang somai, Bapak Subianto, warga Megang Sakti, mengalami luka lecet di bagian siku tangan kanan dan perawatan mandiri. Ya Allah, Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan korban ataupun kerugian yang dialami adalah satu unit mobil Honda Brio warna putih ya, penyok dan rusak depan pintu samping kiri. Satu unit sepeda motor Honda Supra X ya, rusak bagian depan dan jok lepas. Ya Allah, gimana enggak duduk malah jok lepas tuh ya. Dan satu unit sepeda motor Yamaha Alfa tanpa nomor rusak bagian depan. Satu unit gerobak jualan somai rusak parah. Jadi dokter nih nomor bertubi-tubi ya lur ya. Nah, cacam dokter, payo dokter ya. Meniban itu sakit, izin kuda. Ya enggak usah praktek ya dak lur ya. Itulah nomor Pak Wong ya, nomor mobil, nomor motor duo ya, nomor somai siko, nomor anak wong duo. Nah, cak mano itu dokternya tuh ya. Nah, dokter bae lur ya, yang penjaga kesehatan, yang fit ya, paham kesehatan, pacak sak nomor wong, apalagi kita wong biasa. Nah, untuk itu kalau seandainya kita sedang tidak fit berkendaraan, kita minta tolong orang aja atau kita minta bantuan dari jasa transportasi ya dak lur ya. Memang kita tidak bisa nian ya berkendaraan, menaubu lagi pesetnya ya. Minta tolong kita lur dengan jasa antar Lubuk Linggau. Ede. Atau tidak bisa nian minta antar bapak, papa, mama, suami, istri ya, adik, kakak ya. Jangan kebiasaan lagi lah kita tuh galak berkendaraan ketika tubuh sedang oleng.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau, itu tadi luar biasa berita yang dapat kita ambil pelajaran. Seorang dokter yang mengalami tabrakan beruntun ya, disebabkan oleh dirinya sendiri. Karena apa tadi sayang, dia bisa tabrakan beruntun? Karena itu tadi ya, membawa mobil dalam keadaan ngantuk atau mabuk. Ini jangan dicontoh lagi ya, sahabat Citra ya. Kita doakan dokternya sehat ya, dan juga keluarga-keluarga ini juga mendapatkan pertanggungjawaban ya. Oke. Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra. Kira-kira berita apa berita yang kedua? Asik. Berita kedua nih enggak salah lagi ya. Enggak kalah pentingnya. Edil ya. Ini tentang tips jaga kesehatan saat bencana kabut asap melanda kita. Karena banyak sekali dari sekolah-sekolah itu bahkan sekarang ya yang sudah ya mengadakan peraturan agar tidak sekolah tepat jam, dan tepat jam maksudnya itu dikondisikan jamnya ya, dan juga menggunakan masker. Bahkan ada yang menyuruh libur ya, saking gilonya asap nih ya. Baik sahabat Citra, dilansir dari 102,6 FM Lubuk Linggau, di sini Juna akan memberitahu tips jaga kesehatan saat bencana kabut asap penting untuk disimak. Dilansir dari linggopost.co.id, bencana kabut asap merupakan fenomena polusi udara parah yang berasal dari kebakaran hutan dan juga lahan karhutla, terutama di daerah Sumatera dan di Kalimantan. Nah, berikut ini sahabat Citra, ternyata partikel tersebut sangat kecil, sering disebut PM2,5 dan dapat menembus saluran pernapasan hingga ke paru-paru. Duh ya, pacak masuk deh liam lur itu ya. Nah, hal ini berdampak pada kesehatan. Setidaknya paparan asap akibat karhutla ini dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung dan tenggorokan, memperburuk gangguan pernapasan hingga meningkatkan resiko infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Bencana kabut asap ini rentan berdampak terhadap anak-anak, lansia, ibu hamil serta orang yang memiliki penyakit jantung dan paru-paru. Nah, untuk itu yang pertama, caranya kita menjaga kesehatan saat bencana kabut asap di nggak tolong ya lor ya, kurangnya aktivitas di luar rumah lah, mana kurang ngajo, mana kurang siaran, gimana kurang pergi nak lah, hai ya dah ya, tapi kalau tidak penting tidak usah keluar rumah, mana nyemput duit yo kita keluar rumah, ide ya dah kaiko bahaya pula lur ya, gara-gara asap laju asap rumah kita tidak ngebul kak, cak mana ngebul nak beli ubat ya. Nah, tapi ngomong-ngomongin asap nih, agar ilus juga punya solusi untuk asap karena dia ini dapat membersihkan racun dan toksin, yaitu dalam produk agar ilus drop yang lagi promo ya. Nah, dan juga ketika keluar sahabat Citra, gunakan masker saat harus keluar, ini sangat penting ya, karena masker ini dapat menutupi hidung serta mulut dan juga dirancang untuk mengurangi paparan partikulat dan juga asap. Nah ya, jadi kamu tuh harus ya menggunakan yang namanya masker ya. Juna pun sudah siapin masker itu ya di motor ya. Dan juga jangan lupa perbanyak minum air putih untuk mencegah tubuh dehidrasi dan tetap terhidrasi. Kecukupan minum sebagai salah satu langkah untuk membantu masyarakat menjaga kondisi tubuh ketika menghadapi kabut asap, sehingga ada tumbangan tak kabut asap tuh itu ya lor ya. Dan juga ketika terjadi asap sahabat Citra, jangan lupa untuk konsumsi makanan bergizi biar lemak dan badan kita sehat ya. Ini dapat membantu menjaga kondisi tubuh dan juga konsumsi vitamin sesuai kebutuhan agar daya tahan tubuh kuat. Nah, kalau enggak galak ribet, belilah Agarilus di Greset Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, itulah tadi informasi yang dapat kita ambil hikmahnya dari asap dan juga dari kecelakaan. Makanya kita harus tetap waspada dalam segala keadaan agar hidup ini tidak berjalan dengan kelewatan dan terkendalikan. Terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra. Selamat sore, Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Mujik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis toh jajalan sik.
0: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, kita Hining Radio.
5: Halo Rek, aku Wawan. Asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
8: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
9: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
10: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
11: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
12: 112,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satu pun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."
2: Tips sehat Dr. Herbal. Tips sehat Dr. Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Hai, saya Pasha Ungu. Ketika teringat beberapa waktu di mana aku belum dapat berjalan, ibulah yang menuntunku belajar berjalan. Kini ketika sampai saat ini ingin kumungkan

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel teh untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel teh juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel teh bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Gas bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
4: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyok arus sikilku kok ndredeg enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
3: Alah le. Mujik enam kok ya wis boyoan. Iki loh, kayak ibumu ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
5: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
6: Mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
8: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
9: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
10: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
11: Indonesia masih terus dengar radio.
12: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, label warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak supercepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor.
13: Tenang,
12: Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

Tunggalatuskalih.com. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

membawa kekayaan yang melimpah. Ia lupa bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya ia menjadi orang kikir. Ternyata kekayaan belum tentu dapat melunakkan hati seseorang menjadi dermawan. Karena itu, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan marah dan suka memberi maaf kepada manusia, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akan menimbulkan

0: Kumanan, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku

0: disuntik. Takut, Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasi.

0: Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Taba Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Taba Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
3: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
2: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
3: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
2: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
3: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
2: Kesehatan. Apa kata mereka tentang MB Skin?
3: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara. Umur saya 21 tahun. Kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda. Ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda,

0: anda ini.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuklinggal, Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Jadi, dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insyaallah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Sayang yang bisa nyanyi lagunya sayang bareng-bareng sayang. Oke, sayang lagi apa sayang? Melihat 3W dengar kecil Jun aja di Radio Citra ya sayang ya. Baik sayang, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Mari kita berkoplo bersama radio kesayangan kita malam hari ini. Bersama juga Agaril Selteni, herbal yang maha dahsyat yang bisa membasmi alergi. Karena di dalamnya udah ada antibiotik, dijamin gatel-gatel, bengkak-bengkak ya, kesemutan itu bisa dihempaskan bersama Agarilus Silte. Nah, untuk itu dapatkan promo Agarilus Silte-nya di Geraser Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau ya. Oke, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, malam hari ini tuh jangan lupa kita happy-happy dan juga berbahagia bersama Radio Citra. Untuk sahabat Citra yang mau happy-happy dan juga berbahagia, silakan menghubungi Juna tentunya di 0733451977. Passwordnya jangan lupa Citra digoda koplo, digoyang dangdut koplo, Agarilus Silte sehat segar dan juga semangat.

0: Tuhan, ya Allah ya Tuhan, hari ini kok banyak banget ya orang yang terkena infeksi saluran pernapasan ya. Di sekolah aja banyak banget nih anak-anak yang gak sekolah gara-gara udah terkena infeksi saluran pernapasan. Nah untuk itu, untuk yang ada infeksi-infeksi, pilih agarilusnya itu sejenis agarilus LT yang udah ada antibiotik yang bisa melawan ya infeksi saluran pernapasan ya. Halo, selamat malam Citra di Goda Koplo, Radio Citra.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda Koplo Agarilus LT.
1: Apa pasturnya, Bang?
0: Agarilus LT.
1: Agarilus LT, sehat segar semangat.
0: Iya, sehat segar semangat. Dengan siapa ya. Di mana?
1: Putri.
0: Putri dari mana, Putri?
1: Dari Empat Lawang.
0: Dari Empat Lawang. Lagi ngapain, Put?
1: Lagi nelpon Bang Ju, sayang ganteng.
0: Makasih, Put.
1: Kan Bang Juna ganteng.
0: Kita beda pernah ketemu, aku beda tahu siapa Anda, ngate-ngate basing. Gak usah ngolok-ngolok lah, Put ya. Aku tahu, Put, gak tuh ada maksud ya, ada tujuan. Ngate-ngate ku ganteng, ku belaga, ku nama-nama itu ya.
1: Hei,
0: apa nggak tahu dengan aku? Pacar ngomong cantik apa ganteng?
1: Sama, dari Waogol.
0: Nggak usah meraba-raba, ngate-ngate itu. Ya, gelak nengok kata Waogol apa iya apa tidak?
1: Karaoke malam ini, Bang.
0: Karaoke apa dia? Karaoke lah dewe, nyanyi lah dewe, pojok rumah situ, nak.
1: Ya Allah, Bang
0: Yuna. Lah iya nak karaoke.
1: Betul, abangku.
0: Ini koplo, bukan karaoke, ya? Ya lah, nih, yang kena marah.
1: Terima kasih.
0: Apa dia lagu itu tetap layar dulu.
1: Lagunya Selalu Rindu boleh kan?
0: Selalu Rindu boleh ya. Selalu Rindunya buat siapa? Iya boleh.
1: Yang pertama buat Bang Juna yang cantik. Baru ini beserta ibu semoga sehat selalu. Mas Aladi. Mas Wayu Jahit.
0: Ada salam nih dari Leni Linggau dari Aver.
1: Ya oke lah.
0: Aper nih katanya cowokmu, wong ini dia nih, nah, wong kan Pak Lawang.
1: Cowok aku.
0: Iya katanya.
1: Iya Bang Juna juga.
0: Hei, tidak ya.
1: Ya udah kalau udah galak.
0: Udah galak aku ngapo?
1: Mas Wayu Jahit, Mas Aladi. Mas Samsu. Apa lagi?

0: ada tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Oke, spesialnya buat siapa nih?
0: Spesialnya buat selalu.
1: Buat siapa spesialnya?
0: Spesialnya buat Bang Juna dong.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Ya, semoga dia tetap cantik.
1: Yo, makasih.
0: Semuanya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi udah ada Putri ya dari Empat Lawang yang udah bergabung bersama kita ya. Agak ngeselin deh ya budak Putri ini ya. Sok cantik nih Andio. Akhirnya kalau terlalu gitu, terima kasih buat Putri, sukses dan sehat selalu nih ya. Buat teman-teman semua tuh jangan galak belaga baik. Cak Juna nih dikit-dikit nak belaga, nak belaga baik kan. Oke deh kalau begitu, biar tambah belaga nanti kita punya gosip ya sahabat Citra. Gosip kita ini akan membahas tentang artis yang pernah berantem, artis dangdut yang pernah berantem. Kira-kira ada siapa aja, nanti akan kita lanjutin. Tetap bersama Juna ya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Baik, kita salam sapa dulu nih buat teman-teman yang udah bergabung. Ada Aper, ada Abil ya yang udah bergabung bersama kita, Abizar bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Juna juga mau salam sapa nih buat semua sahabat Citra. Ada Yureni juga ya. Ada siapa lagi? Caniago dan juga Kakak Reiko dan juga Kakak Indah dan semua teman-teman yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Tidak lupa juga Juna salamkan untuk semua sahabat Citra ya yang sedang mendengarkan dari kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, dan juga Selatan. Dan juga selamat malam Sugeng Dalu untuk semua sahabat Citra yang ada di Merasi, Moratara, Musirawas, Empat Lawang, Wong Ambo, Wong Andenai di Bengkulu, Curup, Jambi, dan juga Bengkulu. Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau. Ini ngomong-ngomongin penyanyi dangdut yang ada berantemnya, tentu ada ya. Banyak banget loh ya yang suka berantem penyanyi dangdut itu, baik karena urusan penyanyi ya, ataupun masalah pribadi atau masalah istri atau suami itu ya. Sering banget ya yang berantem bersama teman-temannya ya. Oke deh kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, seperti apa sih ya keseruan artis-artis tersebut berantem dan apa aja nih yang udah ada di antem-antemnya. Oke, kalau begitu langsung aja bersama Citra Bibolemes ya, kita berikan informasi tentang penyanyi dangdut yang sering berantem. Kamu udah punya namanya belum? Oke, kalau Juna sih udah ada ya nama penyanyi dangdut yang suka berantem, namanya Galeri Glory. Itu dangdutnya Dio Tulur ya. Ada juga Rahma ya yang sudah bergabung. Iya, Galeri Glory ini itu ya Pursal Dangdut dia ini. Thank you buat Rahman ya. Dan juga di sini sudah ada juga nih Abizar ya. Oke, thank you buat Abizar ya. Dan juga ada R Studio Rahmat Wahyu tukang potong ya. Dan juga ada Fitri Anggra ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau. Kita kerompiangkan dulu deh ya biar malam itu enggak sepi huru-hara bisu sekali. Untuk itu untuk semua sahabat Citra jangan lupa mendengarkan Citra Digoda Koplo agar ilusil teh sehat, segar, dan juga semangat.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau, kita lanjutkan lagi ya tentang artis dangdut yang sering berantem, bahkan ratunya berantem. Ya, tidak lain dan tidak bukan, stop. Engkau mencuri hatiku, hatiku. Stop, engkau mencuri hatiku. Ede ya. Jadi artis dangdut yang sering berantem itu namanya Juna. Bukan. Juna bukan artis dangdut, artis LC. Ede deh. Apa LC itu? Lentik sekali. Baik, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, dilansir dari Tempo Jakarta. Ternyata pendangdut yang paling kontroversi dan sering berantem nominasi dan pemenangnya adalah Dewi Persik. Kalian pernah tahu nggak nih Dewi Persik itu pernah berantem sama siapa aja? Oke, setahu Juna, Dewi Persik itu pernah berantem sama almarhum ya, Dewi Persik lawan Julia Perez. Nah, itu kan sampai dimasuk ke sel ya dua-duanya, sampai menjadi santri di mana tuh namanya sayang, di lapas ya, lembaga apa lapas artinya? Nah, kok bahaya kalau udah tahu arti lapas ya. Lembaga pemasyarakatan ya. Nah, itu gara-gara adu acting ya di salah satu film yang lumayan panas dan kontroversi. Judulnya kalau nggak salah Arwah Goyang Karawang, yang mana mereka adu jotos ya dan juga tumbuh-tumbuhan sama almarhumah Julia Perez pada saat itu. Baik, itu setahu Juna ya, Dewi Persiknya pernah berantem sama itu. Tapi selanjutnya Dewi Persik ini yang berantemnya sama siapa lagi sih selain yang kita tahu ya? Oke. Nah, yang paling fatal nih, yang sampai-sampai musuh bebuyutan sekarang, dia ini pernah berantem sama Nikita Mirzani ya. Oke, hanya gara-gara Dewi Persik buang angin sembarangan ketika sedang syuting beberapa tahun yang lalu, Nikita Mirzani menolak untuk bekerja sama dengan Dewi Persik, katanya yang suka kencur. Ujung-ujungnya mereka jadi musuh bebuyutan. Makan tidur pun tak nafsu. Semua. Oke, kalau dilihat Dewi Persik ini memang emosinya masih labil ya, dan dulu pada saat dia menginjak karirnya di dunia entertainment, memang dia ini umurnya masih belasan, memulai karirnya sama seperti Juna. Dari 19 tahun sudah masuk dunia entertain, bernyanyi, menari ya, acting gitu kan. Sedaria lah aku dengan Dewi Persik tuh ya. Oke, Dewi Persik juga pernah berseteru dengan artis film Andi Soraya yang pada saat itu bermain satu buah judul film, judulnya Kutunggu Jandamu. Perseteruan itu bahkan berujung ke perkelahian. Keributan bermula saat Andi melontarkan guyonan kepada Dewi dan Dewi Persik tidak terima. Ujung-ujungnya betul.

Masih bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra di Gode Koplo agar lo selte Radio Citra, membuat kita sehat, segar dan juga semangat ya. Nah untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung juga nih bersama Juna tentunya, silakan bergabung di 0733 451977. Jangan lupa passwordnya Citra di Gode Koplo agar lo selte, membuat kita menjadi sehat, segar dan semangat. Baik sahabat Citra, kalau begitu nanti kita akan lanjutin lagi ya gosip tentang Dewi Persik yang suka berantem, suka bertumbuh ya, suka belago ya, setelah lagu satu ini dari Trio Macan. Arr, ya, jangan kemana-mana, tetap bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Ayo, di Gode Koplo.

0: Biasa saja.
1: Segalatus kalih kumanem.
2: Segalatus kalih kumanem.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo masmu lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
3: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serba drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
4: Ya wes, iki bapak e yo, gawe masmu. Agarilusir Badring, bestseller Agarilusiris yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati.

Lubuk Linggel, Abang Jono ya. Abang Jono ini adalah tipe-tipe laki pemalas, lalas ya. Gawiannya cuma nama, do-made, notot sen nyuruh omah ya. Ada gak laki-laki yang malas? Banyak. Ya, laki-laki malas ini cukup dijadi ke tukang jaga rumah, tukang basuh pinggan ya, tukang masak nasi belah. Asalkan dia banyak warisan enggak apa-apa. Mulai de Junas.

goyang itik jas. Baik, 102,6 apa yang melubuk linggal. Selanjutnya mari kita omongin ya gosip yang paling jos ini ya, tentang artis Dewi Persik yang galak berkromo ya, alias galak belago dengan sesama artis ya. Iya, perseteruan Dewi Persik selanjutnya dengan band Raja ya. Dengan alasan sudah melebihi waktu kontraknya, DP pun pernah memilih untuk meninggalkan lokasi syuting video klip karena ya, band Raja ini dalam pembuatan syuting video klipnya itu ya, syutingnya tuh kelamaan. Kayak Juna sama dia kemarin, Juna kelamaan gak apa-apa ya, Juna suka kalau syuting lama-lama, duitnya nambah banyak ya. Kalau Dewi Persik jangan, ayo topik Dewi Kak Sebo ya. Jadi dia gak bisa ya, nah apa stay di lokasi itu karena banyak jobnya. Kalau Juna berhari-hari dengan Raja ada apa-apa ya. Raja gak tuh ya, Raja dan Rahani kita berdua, bukan lagi sayang ya. Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, kira-kira sih gimana ya lagu Dewi Persik dengan Raja yang sampai kasus syutingnya itu menjadi keributan gitu ya. Kok bisa Dewi Persik dengan band Raja tuh belago gara-gara durasi buat video klip ya. Gara-gara cah itu beh ya. Ini nyanyi Rajanya, bila kau perlu kau peduli kau tolong aku. Aku ingat lagu dari Raja tuh yang paling aku suka tuh yang dinyanyikan oleh Saiful Jamil dengan Ires Suara ya. Namanya itu apa ya? Halo juga Kak Aden, Kak Bintang ya. Apa ya? Apa ya nyanyi itu? Kekasih aku tak mengerti. Apa ya judul lagunya tuh ya? Apa

Oh, Tulus ke Hatimu ya. Lupa aku judulnya itu tuh, yang lagu Raja yang dinyanyikan Ira Suara dengan apa tuh, Saiful Jamil ya. Tulus ke Hatimu mencintai aku. Dede, ya sudah kita nyanyi ke lagu itu dulu ya Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Oke deh, kalau begitu Sahabat Citra, nanti kita lanjutin lagi ya gosip tentang Dewa Persik yang bertumbuk ya dengan teman-teman artis ya. Untuk itu tetap bersama Juna di Citra Bibolemes 102,6 FM Lubuk Linggau.

Majuna tentunya di Citra di Goda Koplo agar selte sehat, segar dan juga semangat ya. Ya udah deh kalau begitu kita dengerin dulu ini yang kangen dengan Saipul Jamil ya. Semoga terobati ya. Oke, yo iras suara dan Saipul Jamil judulnya Tulus. Jangan kemana-mana, Juna akan kembali lagi setelah lagu Tulus Saipul Jamil.

Denger ya sumpah lagunya ya bersama 102,6 FM Lubuk Lingga Suka ya. Memang lagu dulu tuh ya instrumennya gak lebay, gak terlalu banyak elektrik ya. Dan juga yang paling penting nih ya, lagu dari zaman dulu tuh pure original mengandalkan kekuatan suara ya, bukan modifikasi AI ataupun modifikasi teknologi. Kalau zaman sekarang kan ya wong gak bisa nyanyi, pacak buat video klip gara-gara suaranya pacak diedit. Men zaman dulu mano ya. Nengok Iis Dahlia, Helvi Sukaisi asli ya kalau dia nyanyi ya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Lingga. Baik sahabat Citra, kita rampungkan berita panas tentang Dewi Persik, artis dangdut yang suka belaga. Selain dengan Andi Soraya, dengan Nikita Mirzani, dan juga dengan yang satunya lagi, Ben Raja ya, Dewi Persik juga pernah bertengkar dengan Julia Perez ya, gara-gara suatu film yang mereka kerjakan bersama. Ini kok main film pakai emosi ya? Ya, kenapa bisa kayak gitu nih? Bisa membingungkan banget ya. Nah, dan yang terbaru ya, Dewi Persik sempat berantem sama Nashar ya, si penyanyi seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Mulai nyasar ya. Nah, itu pernah berantem gara-gara suatu adu argumen ya di penjurian salah satu ajang pencarian bakat, tapi si Dewi Persik gak mau kalah dan memanasnya adu argumen tersebut untuk mengalahkan Nasar. Ini Dewi Persik mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor untuk menyerang jiwa Nasar. Gak fair dong nyerangnya gitu ya. Ya itulah ya, namanya artis juga manusia biasa. Siapa kira artis itu cantik di media, di TV aja, mendi rumah duduy, mendinya pakai Esther ya. Cantik lah umat kita. Belagal aku ya. Aku pakai jaket be masih belagal lah aku daripada Saipul Jamil. Tapi sumpah ya, Saipul Jamil itu kan suaminya Dewi Persik ya. Di balik kontroversi dia dengan Dewi Persik, aku yakin Saipul Jamil tuh orangnya penyayang, cuma gara kebodohan diri dia aja sehingga membuat dia itu tersesat ya. Dan aku yakin Saipul Jamil itu orangnya tuh bagus suaranya ya dan kompeten, karena orang-orang seperti ini tuh sangat selektif ya dalam dunia entertain. Ya udah nih kalau begitu sahabat Citra ya, kayaknya kalau belum dikasih cinta merah jambu dari Dewi Persik nih belum enak deh ya. Kalau begitu langsung aja nih sahabat Citra, kita dengerin dulu cinta merah jambu dari Dewi Persik. Ya udah deh kalau begitu ya, ini ada cinta merah jambu dari Dewi Persik, langsung aja kita dengerin di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Udah siap dikasih cinta merah jambu Dewi Persik? Langsung aja kalau begitu sahabat Citra bersama Agaril Series Indonesia. Inilah dia Citra di Gode Koplo 102,6 FM Lubuk Linggau, cinta merah jambu dari Dewi Persik dan Puncak Semani. Goyang yuk hanya di Radio Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya

sahabat Citra 102,6 WM Lubuk Linggau ya, menjadi penutup perjumpaan kita di apa ya, akhir malam ini deh, belum malam deh ini ya, di 102,6 WM Lubuk Linggau hari Jumat 28 Agustus 2026. Dari semua pertengkaran Dewi Persik ini kita dapat mengambil pelajaran, intinya ya sahabat Citra ya, kalau kita pakai kerja itu ya pakai profesional, jangan pakai hati dan juga emosi, biar hasilnya terbaik dan damai di seluruh kerjaan yang kita lakui gitu. Jangan ada pertengkaran dan juga percecokan. Yang namanya kita ingin menampilkan yang terbaik dan profesional itu wajar, tapi ingat kita punya kemampuan terbatas. Untuk itu mari kita saling mendukung dan juga melengkapi, bahkan merangkul agar suatu pekerjaan itu maksimalnya karena hasil sama-sama ya. Oke, kita salam dulu buat Rentika Rentika, Family Travel ya. Oke, dan juga ini buat siapa lagi ya? Nopal yang udah bergabung bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Lisa Asmarah, jangan lupa di follow ya. Kak Nopal, Kak Opal, Kak Iwan ya. Yuk Bella kita juga. Puncak Samani dan juga Sia-Sia yang udah mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra bersama Juna tentunya di malam hari ini bersama program Digoda Koplo agar lu selte sehat segar dan juga semangat. Saya pamit undur diri ya sahabat Citra. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teluk Linggau, citra budaya bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
2: Hey! Hey! Hey! Pripun kabare? Amin!

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: wajok karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjola lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasiate prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agak rilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan agar rilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
5: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada

0: baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Galatus Kalih 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muarakati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Sebentar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Tunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulo kok tak oseng.
0: Abang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: matur aku apa kowe?
1: Patihnya kurang sampean. Saya sedangkan lu patih. Saya matur ya patih. Patih kok ngah-ngah orang dong.
0: Lah ya senajan aku ki patiye, ning nek kowe kepengin matur rak ya kena wae.
1: Amboten gawean kok rebutan. Matur.
0: Wes iki aku sing
1: matur. Nggih.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: terima kasih atas damainya semuanya.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
4: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
5: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: celingak celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Ma?
1: Jangan gitu, Tole. Ma Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mama.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Ma, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Ma enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Sahabat Citra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, bagaimana kabarnya di pagi ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, bahagia selalu bersama Bang J di program Citra Kopi dan Rut untuk edisi kali ini. Kau maunya apa? Aku maunya apa? Ya sahabat Citra, menikmati akhir pekan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026, menjelang penutupan bulan atau akhir bulan di bulan Agustus ya sahabat Citra. Dan kita sudah bersiap menyambut bulan yang baru, yaitu bulan September. Mudah-mudahan juga cuaca semakin menuju ke ujung-ujung ember-ember ya kan. Mulai dari September, Oktober, November, Desember, itu biasanya sudah masa-masa peralihan dan memasuki musim penghujan. Ya harapan kita sih masuk musim penghujan ya sahabat Citra ya, karena memang sekarang darurat sekali untuk kekeringannya. Bisa dikatakan ini sungai udah banyak yang kering. Ini sungai loh kan, sungai aneh, sungai juga kering. Terus juga apalagi sumur gak usah ditanya ya kan. Terus juga seperti air pam juga itu berkendala sahabat Citra ya. Karena memang sumber mata air dari pam kan kadang-kadang itu kan ngambil dari sungai atau saluran irigasi juga, irigasi yang memang disiapkan untuk pengairan. Kemudian karena memang musim kemarau, debit air berkurang atau bahkan sungainya kekeringan, otomatis air PDAM juga itu berpengaruh sahabat Citra. Ya pada intinya kita susah untuk mendapatkan air gitu kan, sedangkan air itu adalah sumber kehidupan sahabat Citra. Ada lima rupa-rupa warnanya, kamu pilih yang merah. Ya pagi ini sahabat Citra, Kota Lubuk Linggau dihiasi sama mendung-mendung tipis gitu ya, mendung-mendung campur kabut asap dan cukup gelap menyelimuti Kota Lubuk Linggau. Dan bahkan tadi di pukul 3 dini hari Kota Lubuk Linggau itu diguyur hujan dengan intensitas sedang sahabat Citra, dan durasi ya sebentar aja sih, enggak lama-lama banget gitu sahabat Citra. Tapi setidaknya cukup membasahi dan menghilangkan debu yang ada di jalanan. Dan ya tadi subuh-subuh itu agak-agak basah soalnya aspalnya sahabat Citra. Ya alhamdulillah aja diberikan siraman walaupun sedikit di pagi hari tadi sahabat Citra ya. Dan kita harap bisa hujan dengan intensitas yang cukup lebat. Dan kalau lihat dari arah mendungnya ya kan, terus juga dari warna langitnya itu agak-agak sedikit ada harapan, sedikit tapi harapannya ya bisa saja nanti diguyur hujan atau bahkan turun hujan dengan intensitas yang cukup lebat. Tapi ini baru prediksi ya dari Bang Jay ya, dan kita nggak bisa memastikan juga setebal apa mendung di atas sana sahabat Citra, karena memang ini mendungnya bercampur dengan tebalnya asap ya dari kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Sumatera. Ya sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdut pagi ini ditemani dengan lagu-lagu dangdut terbaru, kemudian juga ada dangdut koplo serta ada pop-pop koplo menemani aktivitas sahabat Citra di akhir pekan ini ya. Jadi untuk sahabat Citra harus bahagia menjelang akhir pekan, nggak ada alasan kita nggak bahagia gitu kan, karena Bang J hadir untuk menghibur sahabat Citra, menemani aktivitas sahabat Citra. Selain mengajak sahabat Citra menjaga kesehatan dengan agar ilusnya, Bang J juga menghibur sahabat Citra dengan kebahagiaan pastinya. Ya, yang mau bergabung silakan nanti di segmen selanjutnya di 0733451977, atau bisa juga bergabung untuk sahabat Citra yang mau dengerin via streaming. Silakan buka saja di pencarian Google App Store atau di Google Play Store. Bisa download juga aplikasi Radio Citra FM Lubuk Linggau. Jadi bisa dengerin Radio Citra dimanapun berada. Ya tapi sahabat Citra, di pagi ini Bang J ada informasi terlebih dahulu yang harus Bang J sampaikan, yang Bang J kutip dari linggaupost.co.id. Sahabat Citra, kecelakaan beruntun di Megang Sakti. Mobil dikemudikan dokter tabrak dua motor dan gerobak somai. Empat orang terluka. Pasangan hidup harus sewarna.
Ya sahabat Citra, kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan mobil Honda Brio dengan dua sepeda motor dan satu gerobak somai terjadi di depan SD Negeri 1 Desa Megang Sakti 2, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas pada Jumat 28 Agustus 2026 pagi. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 09.45 menit waktu Indonesia Barat itu mengakibatkan 4 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit serta klinik terdekat. Seluruh kendaraan yang terlibat mengalami rusak parah dan kini diamankan di Polsek Megang Sakti. Kapolsek Megang Sakti Ibtu MB Siombing SHMH dan Kanit Gakum Polres Musirawas Ibda Trista Marobi membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan hasil cek TKP dan keterangan saksi, kronologi bermula saat mobil Honda Brio warna putih dengan nompol BG1836AAC yang dikemudikan Ulfa 26 tahun seorang dokter asal Talang Ubi melaju dari arah Kelurahan Purwodadi menuju Pasar Megang Sakti. Setiba di TKP diduga pengemudi mengantuk hingga mobil hilang kendali dan oleng ke kiri jalan. Mobil slip lepas kendali, kemudian keluar jalur ke kiri, keluar bahu jalan, jelas Kapolsek. Mobil kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam tanpa nopol yang sedang terparkir di kiri jalan. Tidak terhenti di situ, mobil terus melaju dan menabrak gerobak pedagang somai beserta 3 orang pembeli yang sedang berdiri di luar bahu jalan. Sahabat Citra, setelah menabrak gerobak somai, mobil Brio kembali oleng ke kanan jalan dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X 125 nopol BG6634GL yang dikendarai Eko Prasetyo 34 tahun yang datang dari arah berlawanan. Ya sahabat Citra, akibat kecelakaan beruntun di Megang Sakti ini 4 orang dilaporkan mengalami luka-luka. 1. Eko Prasetyo 34 tahun, pengendara Honda Supra warna warga Talang Ubi, pekerjaan tani, mengalami luka lecet di bagian perut kiri, tangan kanan dan lutut kiri, dirawat di klinik H. Daud Megang Sakti. Kemudian yang kedua ada Yongki 25 tahun pejalan kaki atau pembeli somai, warga Desa Megang Sakti 2, mengalami luka di bagian kepala dan luka robek di kaki kanan, dirawat di RS Arbuda Lubuk Linggau. AI 10 tahun pelajar pembeli somai, warga Megang Sakti 2, mengalami luka di bagian mulut dan luka robek di pelipis kiri, dirawat di klinik Haji Daud. Dan kemudian yang keempat adalah Subianto pedagang somai, warga Megang Sakti 2, mengalami luka lecet di bagian siku tangan kanan, perawatan mandiri. Pengemudi mobil Honda Brio, Dr. Ulfa 26 tahun juga mengalami luka lecet di kedua tangan dan dirawat di klinik yang sama. Kemudian sahabat Citra, petugas Polsek Megang Sakti telah mengamankan barang bukti di Mapolsek, satu unit mobil Honda Brio warna putih nompol BG1836AAC rusak parah bagian depan penyok dan pintu samping kiri depan rusak. Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 nompol BG6634GL rusak bagian depan dan jok lepas. Satu unit sepeda motor Yamaha Alfa tanpa nopol rusak parah bagian depan. Dan satu unit gerobak jualan somai rusak parah. Ya sahabat Citra, Polsek Megang Sakti bersama unit Gakum Satlantas Polres Musirawas telah melakukan langkah-langkah mendatangi dan mengamankan TKP, evakuasi korban ke

0: Aksi Dengar.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan

0: Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
2: Awali pagi dengan happy.
3: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
4: Iya sahabat Citra, masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semua di pagi ini di program Citra Kopi Dangdut ya. Ya sahabat Citra, kalau begitu Bang Jagan sapa-sapa di via telepon, ada siapa di 0733451977. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
5: Awali pagi dengan happy, akan sehat, segar, semangat.
4: Semangat. Ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup ya.
5: Iya Mas.
4: Bagaimana cuaca di kawasan Blitar Curup pagi ini?
5: Kalau pagi ini mendung, kemarin hujan terus sekali kemarin tuh Mas.
4: Oh, hujan lebat di sana ya.
5: Ya di Kayu Manis kemarin tuh.
4: Oh sore, berarti sore-sorean ya.
5: Bukan, jam berapa ya Mas? Tengah dua Pak ya.
4: Oh tengah dua, wah ya di Linggau nggak hujan nih. Tadi malam, tadi dini hari sih di pukul 3 subuh tuh, 3 pagi ya. Hujan tapi intensitas sedang sih, bentar juga. Ya mudah-mudahan lah ini udah musim peralihan lah ya, udah mau masuk September. Mudah-mudahan ya musim hujan gitu kan.
5: Ya
4: yeah. Mbak Fatimah mau ditemani lagu apa?
5: Akhirnya apa ya Mas ya? Botol minuman aja Mas.
4: Sebotol minuman aja. Nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
5: Salam-salamnya buat Pak Royki, Pak Muslim, Mbah Mis, buat Bu Kumarni, Mama Isla, Bu Cinaidi, Bu Karti, Bu Tini, buat Mbak Titi, Mbak Wici. Pak Amir, Pak Yono. Yeah. Arif, Aladin, kok lupa teman, Pak Arwono, Artanto, buat Mak Angel, Mak Erma, Yuwani, Bunda Fitri, buat Putri, yeah. Pak Parmin, Mbak Singgi, buat tetangga ku, suruh orang Bistar aja lah.
4: Ya, spesialnya ada buat siapa?
5: Biasanya untuk Mas Bistar aja.
4: Baik, terima kasih banyak ya.
5: Ya, makasih.
4: Yuk.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung pada telepon pertama pagi ini ya. Luar biasa, pokoknya tiap hari ini monitor di program Citra Kopi

0: Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
1: Awali pagi dengan happy agar Linus Drop sehat, segar, semangat.
0: Ah, Garilo Selte ya. Kok Garilo Drop ya?
1: Iya.
0: Dengan Bu Junaidi ya? Betul bukan?
1: Ada Mbak Ida di kawasan Lipar, tetangganya Mbak Fatima.
0: Udah janjian sepertinya ya tadi ya.
1: Enggak lah, dia kan jauh, Bang.
0: Kok tetanggaan katanya ya tadi?
1: Iya.
0: Jauh berapa ratus meter emang rumahnya? Ada 2 kilo.
1: Ada lah.
0: Enggak ada 100 meter?
1: Enggak.
0: Deket lah berarti, ya kan?
1: Iya.
0: Ya, Mbak Ida, salam kenal lah Mbak Ida ya. Mau ditemani lagu apa Mbak Ida?
1: Lagunya Cinta Dari Seberang aja, Bang.
0: Cinta Dari Seberang nanti diputerin ya. Salam-salamannya buat siapa saja?
1: Salamnya buat anakku Tama yang lagi sekolah. Ucapannya semoga semangat ya, Nak. Buat anakku Alipah yang lagi tidur, semoga sehat selalu. Buat suami aku, semoga sehat selalu juga, Bang. Amin, buat abangnya, terima kasih.
0: Yo, sama-sama.
1: Buat Mbak Fatima nih, Bang, jangan lupa senggol Mbak Ida nih.
0: Mbak Ida nih, Mbak Fatima tetangganya, jangan lupa disenggol ya kan.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Mbak Ida ya.
1: Iya, buat abangnya.
0: Siap, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Ida, kawasan Blitar nih, pendatang baru sahabat Cire, jangan lupa disenggol-senggol ya. Mbak Fatima khususnya jangan lupa, ini suaranya mirip Mbak Cindy tapi ya. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
2: Halo pagi dengan happy ya Garilo Selte, sehat segar
0: semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
2: Iya.
0: Ya, bagaimana pagi ini cuaca kawasan hujan panas?
2: Cerah walaupun sebelum subuh sempat dikuyur hujan.
0: Sama
2: tadi.
0: Ya, sama aja dengan Linggau berarti ya.
2: Gitu ya.
0: Tapi di sana cerah ya, enggak mendung ya?
2: Iya, cerah.
0: Cerah di sana luar biasa. Ini Linggau agak-agak mendung
2: hujan,
0: soalnya.
2: Walaupun hujan pasti ada panasnya.
0: Iya betul. Makanya namanya hujan panas. Mau ditemani lagu apa pagi ini Mama Angel?
2: Lagunya apa ya? Gaspol aja lah Bang Jay.
0: Apa?
2: Gaspol dari Kia Yubi.
0: Gaspol, oke nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mbak Fatima tadi ya. Buat tetangganya Mbak Fatima juga. Sama tadi Mbak Ida ya. Ya, salam kenal ya dari Mama Angel. Buat Mbak Cindy, sama Mas Parminnya juga ya, Bu Junaidi, Pak Junaidinya juga, Bapak Ibu Parminnya juga ya. Buat Mama Isla, Mama Datarnya juga, Mama Erma, Iwani, Wagonya juga. Buat Mas Ari, Mas Aladin, Mas Artanto. Buat Pak Yanto, buat Pak Liraidi, Dami, Sakyami, Ria Kangkabu, Mas Yanonya juga. Buat Mas Semarno, Mas Suranto. Buat Mas Armononya, Mas Armononya juga ya.
0: Yeah.
2: Buat Bang Epi Apur, Bang Edi Disman.

0: Itu keluarga ya, mama papa Jaisa, Bang Sudirboynya juga, Bu CCS, kayaknya semuanya salah Bang Jaya yang lagi dengerin yang selalu pantengin ya. Salam kompak semuanya, semoga selalu sehat. Oh ya buat Abang Pahit Lida juga, keluarga ya yang ada di tempat teman, semoga selalu sehat ya. Buat Bang Jai, selalu sehat keluarga, lancar segala urusan rezekinya. Selamat tidur sampai tuntas, jangan lupa tidur pagi ya.
1: Baik, terima kasih ya.
0: Iya, makasih kembali atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Angel yang sudah bergabung di kawasan hujan panas ya. Bang J mau titip salam juga nih untuk Farhan di kawasan Pedang ya. Pedang atau Kupang? Pedang kalau nggak salah tadi ya. Selamat pagi aja Farhan yang lagi dengerin, katanya tadi anaknya Mang John MC di Pedang. Waduh luar biasa ya. Pokoknya sekeluarga sehat selalu, dan khusus semua warga yang ada di Desa Pedang yang dengerin Radio Citra, selamat pagi saja dititipin salam oleh Farhan. Kita sapa lagi ya. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilus Hilti.
2: Pagi ya, awal pagi dengan Epi Agarilus Hilti, sehat sehat dan semangat.
1: Semangat ada Bang Jo, kawasan Majapahit. Halo Bang Jo.
2: Iya,
1: lagi dagang ya Bang Jo ya? Ah, udah rame pelanggan pagi-pagi.
2: Nggak jualan Mas.
1: Oh, lagi libur berarti.
2: Libur.
1: Kenapa libur? Halo.
2: Lagu yang Malaysia be Mas.
1: Oh, lagunya. Lagu Malaysia aja, apa judulnya? Nah. Sahara, Sahara. Ada Sahara, Isabella atau Sahara?
2: Semuanya ya, Mas ya.
1: Apa?
2: Buat semuanya.
1: Oh, salam ya. Oke, lagunya ya, Sahara nanti ya.
2: Selamat bekerja, Kak.
1: Oke, terima kasih ya Bang Jo ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Zulkarnain Jo yang sudah bergabung dan menyapa. Lagunya ikutan aja, katanya yang penting lagu Malaysia. Nanti Bang Jay puterin itu Sahara ya, spesial untuk Bang Zulkarnain Jo kawasan Majapahit. Sahabat Citra, jangan kemana-mana. Nanti Bang Jay akan kembali lagi menemani aktivitas Sahabat Citra. Tetap rapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdut pagi ini bersama Bang Jay. Semangat semua aktivitas. Ada jara-jara sebotol minuman. Tasya Rosmala.